finnadvo kirumaing euring kirude daringe mating handaneti adi ma bandu anghenung euringe banduga oi dari viha adi mi sakum mastu vefa tibe bayaku faden tiba deke nuve namave seurem vani mastu vefa nune ehne kamako allahuge azab gada fadaiye.

0: Fari, chi ne aveva fatini? Mie che curi venne a uffavere come a hivvaro a nicca vestimona con nuffene. Adi mia tu timono con ne e vestirmi. Come vita. Buona pa. Uma ricci che bonita.
1: No. Non Samira. Uma rohanna di mala. Bara. Bahi vestna pure. E ne ghi hingio come a. Badale nadi. Ekamaku miharu. Ena ke vaguti ahna kanno libe
0: e huwe na vihan kare fini ma kama vedane en bidandi waluka umar ekola vagut den jehanu fare
1: ahna mesenge ekamaku ahre mesmi insane ahne ke mesi tengowe huwaina bandu padu isure Umaru ke muli dunia ini berani, ini nak ibas lagi. Aring kari isi ini lari puru setibis, umaru kandu dewe. Aring biru kanda ni, aring mara biru kanda samira.
0: Kung kamu kafari biru kanda ni?
1: Dari fluvi umum, umaru gigi tu ngaring ke magam muling ke lidi daniti. Umaru aning dekewi lobi. E dari fula, wayna ke macam muling batal be daniti. Aning mienda mige gay ni, bekar mienge gutu gay, anang iwalik. Dari aku ni tima. Dirabe, barat dirabe. Eka makku, umaru batal bungai. Kikurat nanti weneng.
0: Fari, hibar kure, hibar kuram warnenu. Tiwis nabala.
1: Hibar mikurani. Eka makku neng. Harakan as, nuwe kewe, nuwe snide, barat derawe, kotariya pada umar ku, ini fara agin dahingi.
0: Fari, teda bunanya, Fari kita kurang nasar, anak itu sah sih nukurewen. Ekamu kau sebut nanti. Aharin nama asli tita aku nuhunan.
1: No, ini yang aharin gendih ay, Umaru. Ini maharin, nerin demis, ini kamu nuhunan.
0: Dem, netral nama kamu kadekke netur wah keng envi ma.
1: Aharin samira kaduga, mewah katam midakkan. Itu ke buraka. Lui kolam megi, mika manghal le nuli mana kangar nengenge. Ikan ku mangi ekuiri abima. Aduh ahan ikan mangi ikut.
0: Fari, air me aduh ahan iye. Adi ves aduh ahan. Ikan aku, monanta, mika phone tika muka hati dah negota kame do. Maswara enu dehna. Ham aduh ahan. Okay?
1: Yeah.
0: Emeranggalenu.
1: Aduh, hal ini orang garu. Hita,